0: Luna. Siu siu pak put tamang ngua si tu sang nak kisua kut so si lu ni sah suara si tu happy.
1: Yang tu sam isla asat saya gua mesti ke asat kain nasinga
0: kain naik.
1: Siu siu pak kuartawok
0: kuartawok abis kuartawok dan tersenar bila. Tawa apa abis si semua kat tahun apa kesibukan apa?
1: Tama.
0: Ida.
1: Ida.
0: Ya.
1: Tu sah semua. Ida.
0: Api tu sah ni kuah.
1: Ya.
0: Api. Yes.
1: Isit.
0: Api ikirik.
1: Ikirik. Terus kita rangit ikat tapot ikirik. Mani aku ni dah. Ikat.
0: Api itu umur terus toh aku separuh tu sah.
1: No.
0: Api. Taru
1: am. Taru ikirik. Asal ni ikirik dah jatuh asal. Nampak kita dah nangis. Ikirik.
0: Sos uunga.
1: Ikirik.
0: Aa.
1: Aana. Inu uko angaslam ikissagaduaga.
0: Aa, tohkak tassu hinnarik. Ida. Tassasin nahuap. Tohkak tassu. Tamakami. Yeia. Isil.
1: Uisavok.
0: Uisavok. Tussami sakungakangilang.
1: Aa.
0: Tussami makam. Tamatunga ya tossinnau am. Soslu. Uisavok. Soslu am. Uisakajak.
1: Tes, imajun udah bipong, ida.
0: Uisa, cari usah pakai. Kita naik nak,
1: apim,
0: uam. Kasusuka,
1: kasusuk, tusung kasusuka.
0: Am,
1: taudam, kasut,
0: ida. Tadi sok si masuk.
1: Iya.
0: Api,
1: piani sumikut, tusam nado paput. Sunya mite tusam nado paput.
0: Iking utinga,
1: tekenna.